tisa taura na urwa zakadaro dzekuti murume akaiswa under pressure achanyepa izvo zvazvina kumbogadzirwa iri nhaka yevana kumana bedu kuti kana zvinhu zvakuomera kana kuti mudzimai wako akubvunzawo mubvunzo waunofunga iwewo kuti wandiomera chakanaka kutaura chokwadika chakanaka kutaura kuti apandakakundikana nekuti zvizhinji zvacho zviri kusvitsa vanhu muna taisireva ndichadzoka kunyaya iyoyo zviri kusvitsa vanhu mumalevels ekuti vanonyepa voramba vachingonyepa nokuti kana watanga kunyepaka kunyepa ikoko kucharamba kuchingoitika kuchingoitika kuchingoitika kusvikira rava gomo renhema saka hakuna munhu anozoda kugarisana nemunhu asingatauri chokwadi saka vamwana vanasikana vedu vakare vakanga vasingakweseni vanhukadzi kare vakanga vasingabvunzi kuti ko zvamataura kuti ko apa maakuzotaura kuti zviri kurevei iye zvinoizvi kana mwanasikana akabvunza mubvunzo iwoyo hanzi ari too challenging hanzi anobvunza mubvunzo yakawandisa hanzi ari aiwa akangwarisa hatichada kuti asvike ipapo saka ngatizivei kuti aiwa vanakomana nevanasikana vari kuberekwa mukati memhuri imwe chete hatizisu tinoditemena kuti mwana achauya ari musikana kana kuti mukomana saka pakuuya kwavo ngavagamuchirwe vese munzira yakanaka ngavagamuchirwe vese mune zvakanaka vakure vachiziva kuti mukati mangu umu mune chimwe chinhu chakaiswa namwari chinotogona kuburisa chinogona kutonga nyika chinogona kuti nini ndogona kutonzi madam president saka izvozvo hazvisifaniri kudzikisa kana kuita kuchallenja vanhu vechirume kuti muti mukaona munhukadzi ari kusimukira ngaadzikisirwe pasi ndiri kukurudzira hanzvadzi vanasikana vanakomana kuti ngatifungei zvakare chii chiri kuitika kunze uko chii chiri kuitika kunze uko ngativasimudzirei vanhu ava tizive kuti kushanda kwavo kubudirira kwavo kubudirira kwemhuri kubudirira kwenyika kubudirira kweugaro hwedu nekuti kana vachinge vaine pfungwa dzavo dziri kufunga zvakanaka dzakakurudzirwa sekupemberera kwataivaita kuti happy mothers day happy women's day nekuzoti ndataura nezvekuti africa yakazopembererwa kumagumo kwemwedzi saka ndiroda kuti ngatirambei tichingoziva kuti kuafrica uko ngatishandei tichikurudzira vanasikana vedu kuti aiwa iwo unogona zvakati enderera mberi ndiri mubereki wako ndiri kudada newe saka ngatirambei takadaro tichivasimbisa nekukurudzira ndiri kudzoka alive 90.5

varumeo vamwe havasi kutaura pakutaurirana paya paya havasi kutaura zvavari chaizvo chaizvo kuti ini ndiri munhu ane hasha nekuti ini ndinoziva kuti kana ukandiudza kuti une hashaka inini ndinoziva kuti

da kukontinya ne relationship iyoyo nekuti hasha kazhinzi kana dzisina kupera munhu wega usina kudziita kuti mwari ndibatsirei hasha idzi dziende kana kuenda kuma programs anobatsira kuti chii chiri kukonzeresa kuti uve nehasha ngati gadzirisei ugone kuona kuti kana wakunzwa kuti hasha dzakuya ndinodzi dispersa sei ndinodzi paradza sei kubva mandiri kuitira kuti ndisadziise pamwana ndisadziise pamunhukadzi pamudzimai wangu pana mai vangu kana kuti kune vanhu vandakagara navo saka izvi zvinhu maskills ka anotodzidzwa maskills ekuti iwewo ukaona kuti ndiri dofo panyaya yacho ukaona kuti handiende kunofunda uchachembera uine hasha idzodzo kuna ana sekuru vatinoziva vanga vasina vhudzi vasingagoni kutaura vaine vhudzi jena asi vachinzwa hasha saka zvinobatsire zviri kureve izvozvo havana kuenda kunowana batsiro yekuti zvinhu izvi zvimodharetwe kana kuti zvibviswe mukati mehunhu hwangu saka ngatirambei tichibatsirana tichishanda pamwe chete kuti zvinhu zvakaita sehasha izvi zvisava zvinhu zvatiri kurarama nazvo nekuti hazvina kunaka saka vanasikana ava vari kuzotaura nemadzimai kuti zvino inini kana ndasangana nezvinhu zvakadaro hazvizi nani here kuti ndibude mukati mewaniso iyi ndonogara hangu ndiri ndega ndozvichengeta kana kuti ndochengeta vana vangu kana kuti ndodzokera kunotanga upenyu hwangu pakare nekuti hasha ndikange ndadziona handidi upenyu husina rugare saka vamwe vari kubva vazonzi vanozvikudza vari staboni vane nharo nekuti anenge azoti aiwa inini magariro aya handisi kumaona achitisvitsa kure hanzi ramba wakanyarara asi ndoda kuti ndizotaura zvakare nevanhu kurume kuti ndichipedzesa chirongwa chino ichi zvii zvatinogona kuita zvii zvatinogona kuita kuti tigarisane murugare hukama huve hukama hune chiremerera hune hutano hukama hunogona kuva nehutano asi hutano chatinoziva nezvavo ndechekuti haungouyi hwega.

iye munhu asi nazvimuchero asi pedyo nezvinhu izvo zviri necessary zvinhu zvinofanira kuitika here kuti utaure utaurire uparidze chaizvo kuti ndiri munhu akati iwe usiri uchiziva mukati mako mabasa ako anozoti otaura vanhu vobvunzana kuti aizvo ko mambo vaive vari kupi zvakureva kuti isusu ngatidzidzei kugara newe zvigamuchire uri munhu waari nekuti kukadaro kune atinoti marational beliefs nemairrational beliefs zvichireva kuti kune zvimwe zvinhu zvatakangotenda nekuti ndakatanga kuzvitaura nobva ndatanga kutozvitenda like izvozvo kuti unogona kuzviudza kuti inini ndiri munhu akanaka sereki handina utsinye and yeti paunotanga kushanda kana kukuritsa kushanda chaiko chaiko vanhu vanoona utsinye last number saka zvaakureva kuti iwewe dzidza kuratidza zvauri kupfuura kuzvitaura iko zvino izvi mashoko tinoziva kuti ari chipi kana tichiti ari chipi zvinoreva kuti hakuna munhu angabhoya achiuda kutenga mashoko nekuti mashoko haasiriwo zviito saka ngatikwanisei kubatanidza zviito zvedu nemashoko izvi ndiri kutaura kurudzi rwese vanhukadzi vanakomana vasikana madzimai ngatidzidze kutaura chokwadimadzibaba kudzimba uko musataure zvinhu nekuti vanhu vanoteerera vanhu vanoona asi kuti kazhinji zvinoitika nevanhukadzi ndezvekuti akange aona kuti pane nhemapa dzataurwa rwepiri dzataurwa rwetatu dzataurwa rwechina kazhinji kacho havachapinduri vanoda rugare vanongotarisa kuti saka haasi kuzviona kuti ari kunyepa saka haasi kuzviona kuti zvaari kuita izvi hazvisiri izvo zvinhu zvatakawirirana mobva maona vanhukadzi vaya vanobva vadi vanyarara vashoma vanozouya nezvibhakera zvemashoko kana kuti zvekuzvibhakera chaizvo vazhinji mazuva ano vanhu vanosvaga rugare saka anongoti vamwe vazhinji hatisiri kukurudzira anongoti chiregei tione kuti zvichasvika kupi asi izvozvo futi zvinhu zvinogona kukukwadza nekuti zvinogona kuunza zvirwere nekuti waakungotanga uchifunganya uchifunganya uchinetseka nezvinhu zvisongafanira kunge zvichikunetsa zvinogona kunge zvasolvwa kana kuti zvataurirano saka ndiri kukurudzira kuti ngatirambei tichingodhevhelopa kukuru hakuperi kudzidza zvakare hakuperi saka uye hanzvadzi dzangu kunze uku itai kuti musati rinonyenga rinohwarara iwayo mashoko ari mumaproverbs kana kuti ngano dzaitaurwa nevakuru vedu asi ngatiedzei kuti dzisave chokwadi muzvinhu zvatiri kuita zuva ranhasi vane zvavaiedza kutsanangura asi vamwe vedu vaakuzvirarama sechokwadi kuti kana pandinenge ndichiti ndinokuda ndinokunyepera saka ngatiregerei kuramba tichiita zvinhu zvakaita saizvozvo aiwa tichikurudzirana ngatisangane zvakare musvondo rinouya tigozoenderera mberi nechirongwa chedu. Alive 90.5.